Uint ap khanyani markasan antawina kapa ukamaraki amuy tawina kapa suma sarnaqawi khatanyataki

Kunantara deka uy wanyak api kasang kusi kunan chapi tataka ilo kawasi mangsang kang kisaran ang kasang kari kawalu taka kain kaila pisa kerasa anya uy kaila pisa kerasa chay manta chakila pisi sakchakang ilo kawasi mang kantula ditulia api kasiya mana pipse pero ancho chay piso ya ikusa juliantaka chanta machas kamantaka mana sirve para ancho.

imantaka ihawateka. Mana nacho sa si puangkiari. Ipulito ka kanikasi. Karay. Chapis-chapis tu tanyakan kasi. Nyakamung kang kunya kay wasi tapis. Bicara nanca ka sang hari durotioka. Dispensa manga nyai kubusa. Chayapi kasanyokak. Si so chayri kulyang. Yai kumunang kang kupuniari. Dispensa manga Jaya mantau ada kasno kak. Iman yang kak ucap, kayu kuliang kai. Kara nyokap bisa satak. Kau kusar kanika. Biro. Iman suntak. Wajib suyasa.